temu batu la ilaha illallah muhammadun rasulullah nena bama degge wax bobu batu la ilaha illallah muhammadun rasulullah nena yonent bi di ba wax lolu mu jundi jembat ak ngeum ci sama xol man rasulullah.